mera lemdana bi kurdi şinar ci harami mera cemaat el vaqti wa dam el qasura men el heran la jafar hatta lismi khawam